0: yakankolo osuki sama kambo baye bake yonde le roi
1: Kosikisa bisika,
0: banganda bangi kosika
1: zuwa.

0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Bayeba Keyonde le roi.
1: Sabisika,
0: Banganda,